Jam lebih aigi pun sibu. Asum na saya hoba matam isai mamuk taminasi. Saya sekpa S. Sarmila. Saya dengba Rosendro W.

tahan jari bayi saya si, pun si dah nang natna, film taki, manda kini gigi khonjel dah, KH dalana, saya ringba amade hamom nabe na saya rangbayi saya ni.

비비 주부 그비레 콘 아무튼 비비레 가 바바 이마이마도 영양들 이마이 럭침면 맞던 여러 마네 마디브라 하이 하는 담고 찌찌루비 뭐가 파리파리 나 찌찌르기 하이잖아 찌찌루비 방 강강하게 인 신이 나라이라이 나는 제가 바가한테 그가 너무너무 나라이 부스케지 하 찌찌루비 Kerinun nan nan nan lapati, bawa. Sebelum tu pak mahdi sini lapu bari tu, bawa ni bawa. Saya cina di tahu, tahu kerana hidup, bawa hai si terbi terus terus nang kau. Lapu mahdi betamu, ai matamu ye, saya suruh kami mana, mahdi mana, jadi mata nama berdoksen biro hari di, ai doksen lagi. Hayo yana tamko nang choro choro choro bhavan ki papi chite rupi mamu bhik ka kada mage bunga adu di nana yuge yoro yoro yoro yoro e chite rupi yogi bhavan mahadev da vari pun ma chichir vad yogi tau bhavan shik ma ya puno bhava chandra bhavan narayan bhavan ham kang kang kang gen a haidara haidara Jawabannya cuma kongga bawa tunggali. Apsau cakun ori, cakun hari ori ka. Jaya mata ada, gadbiri kon ori hari ka. Jadi ti jaya mata, tapi kang kangok dina. Angang masa mau pangi, angang itu kaya kaya mati nuci je angang itu. Oh, kaya nuci je. Jaya mata itu cahy, hek dua masa hek pang benda, cahpan tu objek tu dulu. Sabtu luar dana jai mata rup cakap macam tu, hanya pang pang kita aja, dia mah la la la, si ayat dua aja kau, nang ayat berkena yang si, bunga, sahaja, yadi sah puk puk si, nara itu puk puk nanti, dia mah yadi hei puk wa, ayat ni, lagu mana kan, macam pagi dan macam piu dan ayat satu ni ba, ko. Mama yang bukan kata mani, percaya ni tu wahenge, macam mana ni lah angam wahenge, ya dia angam tu puah, tamamu, bawa dia cinta pada, dia mata la kimi bibi mana, bunga, pare ibu dia dari di, dari juga, angam tu pun yen la, dia mata la kimi, rata upor itu ada kakani, kakak lara, angam tu cincin yen lagi bunga, mak ni cem, ni dah huruku, hati na. Angan itu yang kejar mata, baik tu dah biar yogi. Tahu, berji, mayam pura ba, ganda ba, ganda ba si, ini rasa orang ini doktor lagi bini. Ganda ba si, rata dolai itu orang yang ada, baru tu kalde, uru lagi tu, sebelai, lapa ganda aja, jauh bani cikong, cendera kiri, cikong dah. Angam tali bisi, wini, hai, siri angam ni ya, keri kiu, kalian bacaanu, kalian apa, dora ini, hai, kumdei dia dora ini, angam ini, baca kiri angam ni, macam apa, siri ba, matong matul lagi ba, oh, tuh nungsi kiri angam ni, hai na, hanna cuci angam tu. Gandara mana mama kena dari kepada lagi dari yang kena tu uji hai, sini kena uji na, pare ngah saya pukul gaya, ratah pare dorang yang bersih hapere yang teruk bila ini lo cerai di jaga yugi, gandara ngah pamerga sorah dia na sanggih ni, nama Maharaja, nanai Angam kerei, angam juk di perisoh juk, kamu tu jaro kerai macam kerai macam tu, kangen tu tu tapi tu, energi yang hai, kenapa kerai yang dek angam tu je, ko, nang nelogi puri tu, lawu tapi tu, ada nang nelogi yang angam tu nara la kimi macam ni, jadi perisoh tu angam ni, lani kiri amal lawa, ko. Tubuh suami ni tahu yo, ajo. Tubuh suami ni tahu, jadi hati ni macam mana? Bakti bersu, yang bersu, orang bakti, bakti ni padu. Kait dengan landa bah, bersu.